0: mundu izan, bueno, egun azoka alternatibo modu dola guardiena zite eta atzaldeko posteten gure.
1: Jo, kaste azte de bai aspegin, ez?
0: Bai, horire bai, baina haude beste histori bat, haude gure lagun...
1: Xatorran, ze?
0: Xatorran produzio makken, no?
2: Xatorra produkzen.
1: Xatorra produkzen.
0: Goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goizetik, goiz